0: barang amat senang memerintin tak cuci nak orang darat ulma tu alkun duren mereka ada yang ulma oi oi orang ada kau korot pun dia malah cuci nak mereka perwalah.
1: On Triple J and ABC Radio Australia, you're listening to Blackout.